Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lucky. Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lambang. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: YI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Wih, rovelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

Berharap pada Timur, teman Pro 2, dan sudah dipukul 11 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya debat yang kedua ya, itu adalah bersama Faiza menemani kamu dari jam 11 sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Biasanya setiap hari Sabtu di jam 11 itu kita musik planner, tapi untuk hari ini, mulai hari ini teman Pro 2, di tanggal ini musik planner itu berubah ya teman Pro 2, jadwalnya dari Jakarta itu disiarkan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, artinya di jam 18 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Jadi kamu yang nanti menunggu musik planner teman Pro 2 nanti ya, di sebentar sore menuju malamnya kamu teman Pro 2, malam mingguan sambil sub musik planner gitu kan, biar seru ya. Dan masih melanjutkan program tadi bersama Kak Febri, untuk kamu yang masih mau request lagu dan juga kirim salam, boleh banget teman Pro 2, karena masih ada waktu 1 jam lagi kurang lebih hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Faiza masih di sini tentunya teman Pro 2, so jangan kemana-mana.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sayangmu.
1: Masih menemani dari jam tersenggak pura nomor 23 Jayapura teman pura 2. Selamat siang semuanya di pukul 11:41 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk kamu dari ruang dengar kamu tentunya teman pro 2 di hari Sabtu ini sudah di akhir bulan Juli 2026 teman pro 2. Dan bila ada bintang yang jatuh mengalir harap. Mungkin yang sudah tadi beraktivitas dari pagi ya, kamu teman pro 2 yang sudah ke free day ya. Biasanya ke free day di Hotekam teman pro 2 ya, di jembatan Hosana, tapi untuk hari ini ya, Cafe Day berpindah ke depan kantor gubernur Papua, yaitu di daerah Kupang Dok 2 situ teman pro 2. Dan mungkin kamu sudah meramaikan ya event Cafe Day tadi teman pro 2. Tentunya segala aktivitas kamu teman pro 2, terima kasih untuk yang selalu setia mendengarkan, mungkin dari perjalanan kamu atau mungkin dari ruang dengar kamu yang ada di rumah, atau mungkin ada yang lagi menyelesaikan beberapa target teman pro 2 di kantornya ya. Aku senang banget kalau aku bisa nemenin kamu tentunya teman pro 2, karena perjalanan masih panjang banget teman pro 2. Dan ada juga yang sudah mau disapa nih ya, dari Kak Abi ini yang lagi dengerin di Yapis katanya, lagi kerjain tugas aja katanya. Terima kasih Kak Abi. Dan juga teman pro 2 semuanya, terima kasih yang masih dengerin ya. Pokoknya happy weekend semuanya teman pro 2, dan masih stay tune terus aja, karena nanti di jam 12 juga kita ada iklim ya, informasi kuliner dan UMKM untuk kamu tentunya teman pro 2. So jangan kemana-mana.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Iya, masih dari jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura Teman Pro 2 di pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Karena sudah di pukul 12, artinya kita udah masuk di program selanjutnya Teman Pro 2. Ada iklim, informasi kuliner, dan UMKM mana-mana hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan mungkin Teman Pro 2, kamu juga lagi hype banget sama jajanan viral satu ini gitu ya. Di mana-mana, mau itu di media sosial, di Jayapura juga sudah beberapa brand ya yang keluarin si menu seasonal ini gitu Teman Pro 2. Jadi berawal dari salah satu brand yang ada di Jakarta ya, yang kemarin di Bright Spot dia viral rame, akhirnya di medsos tuh rame juga ikutan viral Teman Pro 2 ya. Mungkin kamu tahu banget tentang satu menu ya, yaitu adalah strawberry Dubai Choco ya Teman Pro 2. Kamu ikutin gak sih tren ini? Kalau penikmat kuliner kayak Faiza kayaknya pasti tahu banget Teman Pro 2 sama salah satu menu ini. Dan ada juga di Jayapura beberapa brand UMKM yang sudah juga ngeluarin menu seasonal ini Teman Pro 2. Bahkan ya, bukan cuma strawberry Dubai Chokonya aja, tapi dari bahan dasar strawberry, buah strawberry dari Bandung aja diberangkatkan ke Jayapura. Dan sekarang ada juga beberapa UMKM yang menjual buah strawberry itu Teman Pro 2. Karena kan buah stroberi itu memang harus di cuaca yang dingin ya, dan karena aku orang Bandung jadi aku tahu banget stroberi di Bandung tuh enak-enak gitu. Nah kalau di Jayapura jujur aku belum menemukan, kecuali memang yang didatangkan langsung dari daerah luar pulau Papua itu bisa aja gitu ya. Dan menu ini banyak banget Teman Pro 2 ya yang mengviralkan gitu ya, sampai akhirnya mungkin jadi inovasi untuk para UMKM untuk mengeluarkan lah menu seasonal ini gitu ya, untuk dinikmati sama lidah-lidah para penjemput kuliner di Jayapura gitu. Kita bakal bahas setelah ini Teman Pro 2, apa sih yang menarik gitu ya dari strawberry Dubai Choco gitu ya, untuk jajanan-jajanan viral itu. Setelah ini aku bakal balik lagi tentunya Teman Pro 2, so masih di iklim sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Timur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kembali lagi bersama Faiza Cynthia, tentunya teman Pro 2, dan kita bakal masih lanjut ya bahas tentang jajanan viral ya, Dubai Strawberry ya. Ini sensasi manis, asin dan renyah. Kenapa? Jadi fenomena kuliner kembali diramaikan dengan kehadiran Dubai Strawberry ini teman Pro 2. Ini memang dessert ya, sajian penutup yang sedang viral di berbagai media sosial. Hidangan ini juga memadukan strawberry segar, coklat leleh, krim pistachio dan kunafa renyah dalam gelas yang menarik. Kayak gelas minum aja gitu ya, cup gitu. Diisi lah gitu sama si Dubai Strawberry ini. Nah, popularitas Dubai Strawberry berawal dari tren Dubai Coklat ya, ya yang beberapa waktu lalu langsung ada Dubai Chewy Cookie gitu ya. Barulah sekarang ada Strawberry Dubai, bareng juga ada si Dubai Chewy Cookie-nya juga ada beberapa topping lah. Itu UMKM, inovasi-inovasi dan kreasi-kreasi dikembalikan lagi ke masing-masing ya. Dan ini berkembang terus ya, menjadi kreasi baru ya, perpaduan strawberry segar yang menghadirkan sensasi rasa semakin menyegarkan. Terus juga keistimewaan dari Dubai Strawberry terletak pada perpaduan tekstur lembut, renyah, manis dan segar teman Pro 2, yang berpadu dalam setiap suapan lezat. Coklat lele, krim pistachio, ya, strawberry segar, kunafa renyah, itu menciptakan pengalaman menikmati dessert itu yang berbeda gitu dibandingkan dengan hidangan manis lainnya. Nah, tentunya selain memanjakan lidah, tampilan dari Dubai Strawberry juga ikonik gitu ya. Daya tarik utamanya ini sangat mencolok. Kenapa? Ada warna merah, hijau, coklat, itu tuh tersusun rapi. Kalau yang brand Jakarta itu dia punya yang ubi gitu, jadi ada warna ungunya juga, itu makin cantik banget teman Pro 2. Mungkin kamu juga termasuk salah satu yang lagi suka banget sama salah satu menu ini teman Pro 2 ya. Dan setelah ini kita bakal bahas lagi deh teman Pro 2 ya, ini inspirasinya dari mana sih gitu ya, terus apa sih yang terjadi. Jadi langsung aja nanti ya, kita bakal kembali lagi, aku tentunya buat kamu teman Pro 2.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Live for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.

Masih dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 Jaya Pura Taman Pro 2. Masih ada di iklim informasi kuliner UMKM Taman Pro 2. Inspirasi ya dari coklat khas Dubai. Beri seluruh nafasku. Apakah benar-benar kalau kita lihat Dubai Strawberry ini Taman Pro 2 sebenarnya sederhana gitu ya bahan-bahannya. Meski terlihat mewah dari tampilannya Taman Pro 2 ya. Strawberry gitu ya, buah strawberry, coklat leleh, krim pistachio, serta kunafa panggang yang menghasilkan perpaduan rasa manis, gurih, dan segar sempurna bersama Taman Pro 2. Tren ini tentunya menunjukkan besarnya pengaruh media sosial dalam mengangkat makanan lokal menjadi fenomena kuliner yang mendunia dengan cepat tentunya ya. Banyak juga pelaku usaha kuliner menghadirkan berbagai versi Dubai Strawberry sesuai dengan selera masyarakat tanpa menghilangkan cita rasa khasnya Taman Pro 2. Setiap kata-kata yang kau ucap. Ya, Dubai Strawberry membuktikan juga bahwa inovasi sederhana mampu melahirkan tren kuliner baru yang diminati oleh masyarakat dari berbagai negara. Selama ada kualitas bahan terjaga dan penyajian yang tetap menarik, dessert ini juga diperkirakan terus digemari pecinta makanan manis sepanjang tahun ini, Taman Pro 2. Tapi ku perlu tahu. Mungkin kamu salah satunya Taman Pro 2 penikmat ya, kalau ada gitu ya si menu ini,

0: 91.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaikanmu. Kita lanjut di program selanjutnya, teman Pro 2, karena sudah di pukul 13.07 waktu Indonesia Timur ya. Informasi olahraga untuk kamu yang sudah aku rangkum dari rri.co.id. Informasi pertama, teman Pro 2, ini datang dari tim nasional soft tennis Indonesia yang mengintensifkan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026. Para atlet juga terus memperkuat mental bertanding guna menghadapi persaingan ketat di negara Jepang. Komite Olimpiade Indonesia memantau langsung pemusatan latihan nasional tersebut untuk memastikan kesiapan fisik atlet. Kunjungan kerja tersebut juga bertujuan untuk mengoptimalkan performa seluruh tim nasional sebelum bertolak ke Nagoya. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia, Buyung Wijaya Kusuma, mengapresiasi perkembangan para atlet. Dan pihak pengurus persatuan tersebut merilis laporan resmi mengenai persiapan tim pada hari Jumat kemarin, teman Pro 2. Sebelum menjalani latihan intensif di Jakarta, tim nasional telah menyelesaikan rangkaian uji coba internasional dan uji coba tersebut langsung dari negara Korea Selatan pada pertengahan hingga akhir Juni 2026. Seluruh atlet bertanding dalam dua turnamen bergengsi yang dilaksanakan di wilayah Incheon serta Suncheon, dan delegasi Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perunggu setelah bersaing melawan berbagai tim kuat Asia. Pelatih Kepala Sektor Putri Tim Nasional Gurarso Mulyadi menilai hasil uji coba tersebut sangat positif, dan latihan sektor putra dipimpin oleh Prima Simpatiyaji, sedangkan Robi Sudrajat bertanggung jawab atas kebugaran fisik. Tentunya evaluasi menyeluruh dari hasil uji coba internasional tersebut langsung diterapkan dalam program latihan harian, dan tim nasional soft tennis Indonesia berharap dapat meraih prestasi terbaik saat berlaga di Nagoya. Oke, selain ini masih ada informasi lainnya, tentunya teman Pro 2 masih di informasi olahraga, so jangan ke mana-mana teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apa bedanya? Apa bedanya?

Oke, okay, balik lagi bersama Faiza Sintia, tentunya teman Pro 2 dan lagu dari Slang juga menemani ya kebersamaan kita untuk informasi selanjutnya untuk informasi olahraga teman Pro 2. Datang dari sirkuit Hungaroring yang meresmikan nama baru seluruh tikungan dalam perayaan 40 tahun Grand Prix Hungaria di hari Jumat kemarin. Dan penamaan itu mengabadikan sejumlah legenda Formula One, termasuk Lewis Hamilton sebagai pembalap tersukses di lintasan tersebut. Berdasarkan laporan dari formula1.com, nama-nama itu dipilih melalui pemungutan suara penggemar pada GP Hungaria di tahun lalu, dan usulan kemudian diseleksi panel ahli bersama pelaku motorsport dan media spesialis yang berpengalaman sejak balapan perdana tahun 1986 teman Pro 2. Lewis Hamilton, Nigel Mansell, dan Jean Alesi menjadi tiga tokoh yang memperoleh penghormatan khusus. Ketiganya juga meninggalkan cetakan telapak tangan yang akan dicor dengan beton di area run off circuit ya. Tikungan pertama kini bernama Piquet untuk menghormati Nelson Piquet, dan pembalap Brasil itu memenangi 2 GP Hungaria pertama termasuk balapan perdana di tahun 1986. Lalu tikungan kedua dari diberi nama dari Hamilton sebagai penghormatan kepada rekor yang dibukukan oleh pembalap Inggris tersebut. Hamilton telah mencatat 8 kemenangan dan 9 pole position di Hungaroring. Dan tikungan ketiga dinamai Spring sesuai lokasi sirkuit di Valley of the Three Springs. Sementara tikungan keempat memakai nama Mansell yang mengingatkan berbagai momen bersejarah Nigel Mansell di Hungaria teman Pro 2. Lalu tikungan kelima diberi nama Mogyorod karena letaknya paling dekat dengan desa tersebut. Dan tikungan keenam dan ketujuh menggunakan nama Driving Center, pusat pelatihan pembalap pertama Hungaria sejak 1998. Kompleks tikungan 8 dan 9 dinamai Budapest ya, sebagai penghormatan bagi Budapest. Tikungan ke-10 memakai nama Danube untuk mengenang sungai yang melintasi ibu kota Hungaria. Tikungan ke-11 resmi menggunakan nama Alesi yang telah lama dikenal para penggemar. Nama itu juga diberikan untuk menghormati Jean Alesi yang berhasil selamat dari kecelakaan di tikungan tersebut pada tahun 1995. Lalu tikungan ke-12 dinamai Schumacher untuk menghormati Michael Schumacher, dan pembalap Jerman itu meraih 4 kemenangan serta gelar dunia keempatnya di sirkuit sepanjang 4,381 km tersebut. Adapun tikungan ke-13 memakai nama Senna untuk menghormati Ayrton Senna. Pembalap Brasil itu menjadi peraih pole perdana di Hungaroring. Sementara tikungan terakhir dinamai Zis untuk menghormati Frances Zis. Dan pria kelahiran Hungaria itu menjadi pemenang Grand Prix pertama dalam sejarah pada tahun 1906 teman Pro 2. Iya, ya, itulah teman Pro 2 untuk informasi kedua, untuk informasi Pro 2 olahraga update untuk kamu. Dan setelah ini juga Faiza masih ada beberapa informasi lagi karena masih panjang menemani hingga pukul 14, yaitu di pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Oke, setelah ini ya teman Pro 2, aku bakal balik lagi sambil menemani kebersamaan kita, lagu dari Lala Huta, Status Palsu untuk kamu teman Pro 2.

Balik lagi bersama Faiza Cynthia, tentunya teman Pro 2 di informasi olahraga tentunya untuk kamu ya. Dan untuk informasi selanjutnya bareng ditemani juga sama lagu dari Lomba Sihir ya teman Pro 2 ya. Informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari Timnas Voli Putra Indonesia yang lolos semifinal si Five Cup ya 2026 usai mengalahkan Filipina. Dan skuad Raidel Toitan menang 3-1 di Jakarta International Velodrome Rawamangun hari Jumat kemarin juga. Dan Farhan Halim dan kolega hanya membutuhkan satu game untuk lolos semifinal. Indonesia tampil maksimal sejak awal menghadapi Filipina. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Raidel Toitan mengapresiasi perjuangan pemain Indonesia dan tim sempat menurun namun kembali bangkit dan fokus menghadapi Filipina. Pemain Timnas Voli Putra Indonesia, Sigit Ardian juga mengapresiasi perjuangan rekan setimnya menghadapi Filipina dan ia menilai lawan tampil luar biasa dalam bertahan sepanjang laga. Indonesia finish sebagai juara Pool A usai menyapu fase grup dengan kemenangan dan di semifinal Indonesia akan menghadapi Vietnam teman Pro 2.

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar, karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

91 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Masih di informasi olahraga, tentunya teman Pro 2 dan Faiza masih punya beragam informasi untuk kamu ya, hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Ya, untuk informasi selanjutnya ya, teman Pro 2 datang dari Pep Guardiola yang menolak tawaran Federasi Sepak Bola Italia untuk melatih tim nasional Italia. Keputusan itu membuat FIGC kembali mencari kandidat pengganti Gennaro Gattuso. Direktur teknik FIGC Paolo Maldini disebut telah menemui Guardiola di Barcelona untuk membahas proyek pembangunan kembali timnas Italia. Pelatih asal Spanyol itu juga dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Gli Azzurri, teman Pro 2. Ya, namun Guardiola memilih menolak tawaran tersebut. Hal itu karena ia ingin beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah mengakhiri masa tugasnya bersama Manchester City. Setelah penolakan Guardiola, FIGC juga dikabarkan kembali mempertimbangkan Roberto Mancini dan Andrea Pirlo sebagai kandidat pelatih timnas Italia. Keduanya dinilai memiliki pengalaman dan pemahaman yang kuat terhadap sepak bola Italia. Sebelumnya, sepak bola Italia lebih dulu melakukan pembenahan melalui perombakan struktur kepengurusan FIGC, dan Paolo Maldini dan Leonardo mendapat tugas membangun kembali sepak bola nasional, termasuk mencari pengganti Gennaro Gattuso, teman Pro 2. Di antara dua kandidat tersebut, nama Andrea Pirlo disebut menjadi yang paling kuat untuk mengisi kursi pelatih Gli Azzurri. Meski demikian, belum diketahui apakah mantan gelandang Italia itu akan menerima tawaran di FIGC. Dan Italia juga memiliki sejumlah pelatih lokal berpengalaman. Dalam beberapa dekade terakhir, timnas Italia meraih berbagai prestasi di bawah arahan pelatih asal negaranya sendiri, termasuk Marcello Lippi dan Roberto Mancini, teman Pro 2.

Oke, tunggu teman pro 2 masih di informasi olahraga, dan Faiza masih punya 2 lagi informasi untuk kamu hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. So, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu, teman pro 2.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Live for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helmnya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.

kembali menyapa kamu dari Jalan Tasangapura nomor 23 Jayapura Taman Pro 2, dan tentunya masih dari informasi olahraga ya dari rri.co.id yang saat ini untuk informasi selanjutnya datang dari penyerang Manchester City Erling Haaland yang menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier League musim 2026-2027 Taman Pro 2. Dan penyerang asal Norwegia itu dibanderol sekitar 15,5 juta euro ya, harusnya gitu ya, sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris. Harga Haaland ini melampaui rekornya sendiri ya, sebesar 15 juta euro yang ditetapkan pada musim 2024-2025 kemarin. Dan penetapan harga tersebut dilakukan setelah ia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL Teman Pro 2. Selain Haaland, juga sejumlah pemain bintang juga masuk dalam daftar pemain dengan harga tertinggi di FPL musim ini. Ada Mohamed Salah dari Liverpool, Teman Pro 2, lalu juga ada Bruno Fernandes dari Manchester United, ada Bukayo Saka dari Arsenal, dan Alexander Isak dari Newcastle United.

Dan terakhir teman Pro 2 untuk informasi olahraga terakhir untuk edisi di hari ini, yaitu datang dari Manchester United yang meraih kemenangan perdana pramusim setelah mengalahkan Rosenborg dengan skor telak 5-0 pada Jumat 24 Juli kemarin teman Pro 2. Hasil itu memperlihatkan perkembangan positif skuad Michael Carrick menjelang bergulirnya musim baru, dan kemenangan tersebut diraih di Stadion Lerkendal Norwegia melalui perpaduan pemain senior, rekrutan anyar dan talenta muda. 4 dari 5 gol United tercipta setelah jeda pertandingan, dan Celeste membuka keunggulan tim berjuluk Setan Merah itu pada menit ke-31. Joshua Zirkzee juga mengirim umpan terobosan sebelum Lassey menuntaskan peluang melalui penyelesaian melengkung. Kemenangan itu tentunya teman Pro 2 menjadi hasil positif ya. Yang pertama untuk United pada rangkaian pramusim di tahun ini, yang sebelumnya mereka kalah 0-1 dari Wrexham dalam laga uji coba pembuka. Dan United juga selanjutnya akan menghadapi Atletico Madrid pada 1 Agustus 2026 di Stockholm. Setelah itu mereka akan bertemu PSG, Leeds United, AC Milan, lalu Hull City pada laga pembuka Liga Inggris teman Pro 2. Ya itulah teman Pro 2 informasi olahraga terakhir untuk edisi di hari ini. Ya nanti di jam 2 siang waktu Indonesia Timur ya, kita akan disajikan dengan International Top 20 lokal untuk kamu selama 1 jam. Faiza bakal balik lagi, so jangan kemana-mana teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak Cinta dari Tiara and Nini teman Pro 2 menemani DJ 14 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita termasuk di Indonesia Top 20 lokal untuk kamu teman Pro 2 ya. Lagu-lagu yang tentunya banyak sekali di request oleh kamu semua teman Pro 2 ya di Pro 2 RRI Jayapura. So thank you so much. Masih menyapa tentunya dan lagu-lagu masih menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tentunya teman Pro 2. Selamat siang pokoknya semuanya, enjoy happy side night juga. Ya, jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: menepi?
1: Itu loh sayang, ada ambulans yang melewat.
0: Terus, kenapa Tong harus menepi? Tong juga ada buru-buru Barois.
1: Sayang, Tong berkendara di jalan itu ada-ada punya aturan, termasuk aturan tentang kendaraan prioritas.
0: Prioritas? Terus, Sani bukan kakak kok prioritas begitu?
1: Hei, sayang, kok itu kakak prioritas dalam hati nih. Tapi pas di jalan raya itu ada aturan tentang kendaraan prioritas. Semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu mengatur tentang kendaraan prioritas menurut golongannya. Jadi yang pertama itu kendaraan pemadam kebakaran yang bertugas. Kemudian yang kedua ambulans. Ketiga kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan. Keempat kendaraan presiden kita. Kelima kendaraan pemimpin atau pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh konvoi kendaraan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian. Jadi, mereka ini harus didahulukan, dan bagi siapa yang menghalang-halangi, itu akan ada sanksi yang berlaku. Begitu.
0: Nino, Nino, Nino.
1: Lah, kenapa deh kok bikin suara sirene begitu?
0: Iya toh, biar sayang kok menepi pas ada penjual es itu. Soalnya ada haus toh kakak.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

Masih menyapa dari jalan Tosaka Purwara 3 Jayapura, tentunya teman Pro 2 bersama Faiza ya, menemani di jam 14.41 waktu Indonesia Timur. Ya tentunya teman Pro 2, selamat siang ya untuk kamu dari jalan Tosaka Purwara 3 Jayapura, teman Pro 2. Masih menemani tentunya teman Pro 2 di hits lokal. So jangan kemana-mana teman Pro.

0: RTI for yay info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Habis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi gak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah? FYI for yay info.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari jam 10.03 Jayapura, dan kita lanjut di International Top 20 Tepung Pro 2 menemani kamu ya, dari jam 15 hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya Tepung Pro 2, selamat sore. Sudah bersiap-siap kah untuk malam mingguan tentunya Tepung Pro 2 ya di weekend ini ya. Mungkin ada tujuan kamu mau kemana begitu ya, mau happy-happy atau mau nongkrong di mana Tepung Pro 2 di sore hari ini. Aku ikut happy aja ya, karena juga abis ini mungkin setelah dinas aku bakal cari cemilan-cemilan seru dan cemilan enak mungkin ya untuk menemani di sore hari Tepung Pro 2. So sambil menantikan tentunya Tepung Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena lagu-lagu juga masih menemani kamu ya nanti sampai pukul 24 ya. So masih di 90.1 Tepung Pro 2, stay tune terus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 3 Jayapura atau nomor 2 dan di pukul 16 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Faiza Sinti menemani kamu tentunya teman pro 2 dengan segala aktivitas kamu ya. Dan di sore hari ini Faiza mau menyapa selamat sore tentunya untuk kamu yang ada di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, juga seluruh teman pro 2 yang ada di seluruh Indonesia juga yang selalu setia streaming via aplikasi RRI Digital tentunya teman pro 2. Terima kasih teman pro 2 tentunya untuk kamu yang selalu setia ya, berbagai aktivitas kamu ya teman pro 2. Dan pastinya teman pro 2 masih menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur bersama Faiza Sintia. So stay tuned terus teman pro 2.
1: Membentuk lagi hatiku yang dulu pernah runtuh.
2: Tante, kopi susu dua Saya kopi hitam aja Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
3: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Kerana butuh Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Ahmad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

Masih Purwadi dari Jalan Pusaka Pro 23 CF Pura Teman Pro 2. Selamat sore ya. Kamu mau pergi kemana Teman Pro 2 di sore hari ini? Apakah sudah janjian sama kekasih hati ya di sore hari ini Teman Pro 2 untuk pergi gitu ya? Biasanya memang kalau hari Sabtu malam Minggu menjadi momen main gitu ya, atau berkumpul bersama orang-orang tersayangnya kamu Teman Pro 2. Harus dimanfaatkan tentunya Teman Pro 2 ya, karena kalau misalkan weekend itu hari libur, jadi setelah berbagai hal, berbagai kegiatan kamu sudah lakukan Teman Pro 2, jadi harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu ya, setiap minggunya, setiap harinya Teman Pro 2. Karena ada aja ya, kalau misalkan ada orang yang overtime ke pekerjaan, overtime ke satu hal yang kayaknya gak usah di gitu-gitu banget gitu ya. Kalau kita bisa kasih tahu kok jangan seperti itu Kak, please gitu ya. Bisa bisa di balance gitu. Ya, jadi antara secara mental, secara psikis, secara fisik itu tuh harus balance sama Pro 2 apapun itu. Misalkan kamu cinta sama pekerjaan kamu, it's okay, tapi jangan sampai segala hidup kamu serahkan ke pekerjaan kamu ya. Tapi memang ada yang begitu, walaupun ya ada aja, tapi jangan deh gitu. Kalau Faiza mau bisa kasih tahu sih jangan deh gitu ya Teman Pro 2 ya, seimbangkan aja semuanya gitu. Salahnya dari musik ya, lagu-lagu tuh bisa setidaknya mengurangi hormon-hormon stres yang ada dalam diri gitu Teman Pro 2. Apalagi kalau kamu suka sama musik itu bener, ikutan nyanyi, teriak-teriak di dalam kamar, di dalam mobil ya, kayak carpool, karaoke gitu ya di dalam mobil kamu, itu tuh bisa menumbuhkan dan bisa menghilangkan hormon-hormon stres dalam diri kamu Teman Pro 2. Jadi bisa dimanfaatkan tentunya Teman Pro 2 ya, ya. Dan I hope sih aku bisa bantu kamu itu ya. Karena gak kerasa juga ini adalah satu jam terakhir Faiza menemani kamu Teman Pro 2. Sebelum nanti di jam 18 juga ada Music Trainer. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana juga ya, karena masih ada berbagai program menarik lainnya Teman Pro 2 menemani kamu hingga nanti pukul 24. Tapi sama penyiar lainnya ya tentunya Teman Pro 2 ya. So stay tune terus tentunya Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Dan satu buah lagu nih Teman Pro 2 untuk kamu. Dari pacar aku boleh ya. Udah ibu-ibu masih pengen aja punya pacar kayak Roni Parulian. Tak ada ujungnya untuk kamu Teman Pro 2 di sore hari ini.

0: Live for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Eh, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

masih mencari mencari apa? Ya maksudnya masih menemani dari Jalan Tasangkapura tentunya teman Pro 2 ya. Dan sudah di pukul 17 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2 yang lagi malam mingguan nih. Lagi mungkin menemani pacarnya potong rambut, lagi menemani pacarnya futsal, lagi menemani pacarnya kompetisi. Mungkin ya, ini aku cuma tebak-tebakan aja teman Pro 2. Karena dulu juga zaman waktu pacaran ya nemenin mantan pacar yang sekarang jadi suami gitu ya, potong rambut, nemenin cari ini, cari itu ya. Ya nikmati ya, kalau masih muda tuh nikmati aja masa itu. Nanti kalau udah nikah gitu kan, terus punya anak, akan kangen masa-masa itu begitu. Tapi keren juga ya yang mungkin udah nikah berpuluh-puluh tahun tapi masih kayak layaknya pacaran, itu aku appreciate banget. Dan aku cuman berdoa juga semoga aku pun nanti akan seperti itu, amin ya. Daripada kemana-kemana ya pembicaraan ini teman Pro 2 ya. Aku masih mau menyapa kamu dan menemani mungkin dari ruang dengar kamu. Ada juga mungkin yang lagi di perjalanan kamu teman Pro 2 ya. Selamat di perjalanan. Hati-hati juga ya. Dan pokoknya selamat menikmati deh hari Sabtu ini. At least ini malam minggu ya teman Pro 2 yang malam minggu tuh kata anak muda adalah malam yang panjang. Jadi harus dinikmati tentunya teman Pro 2. Dan bukan cuma anak muda tapi yang berjiwa muda juga gak akan kalah gitu ya. Gak mau kalah gitu dengan berbagai tren-tren di media sosial. Tren-tren anak muda yang saat ini juga bawa hal-hal itu makin viral gitu teman Pro 2 ya. Dan ya pokoknya selama penjalani harinya kamu aja teman Pro 2. Karena sesaat lagi juga nanti di jam 17.30 lagu-lagu religi Islam menemani kamu juga teman Pro 2 hingga nanti pukul 18. Dan aku nanti langsung sekalian pamit dan juga menyambungkan kamu bersama Pro 2 Jakarta di jam 18 waktu Indonesia Timur tentunya ya. Oke deh. Jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2 ya, karena masih banyak lagu-lagu menarik dan pastinya seru menemani kamu teman Pro 2 dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Masih di 90,1 Faiza masih menemani kamu teman Pro 2. So enjoy.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali menyapa dari Jalan Tersangka Purwono 23 Jayapura dan sudah di pukul 17.32 waktu Indonesia Timur. Waktunya lagu-lagu religi Islam menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan untuk informasi ya, untuk azan maghrib hari ini itu di pukul 17.47 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Tentunya terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Pro 2 dari segala aktivitas kamu. Selamat sore untuk kamu yang khususnya ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, juga seluruh Indonesia ya, yang selalu setia juga dengerin dari RR Digital. So thank you. Ya, Faiza masih menemani kamu nanti hingga pukul 18 ya. Dan aku nanti say goodbye sama kamu, dan aku juga bakal kasih sambung kamu ya dengan Pro 2 Jakarta untuk kita sama-sama dengerin musik trainer tentunya, teman Pro 2 menemani di malam minggunya kamu ya. Jangan kemana-mana tentunya, teman Pro 2 masih di frekuensi yang sama tentunya, masih bersama Faiza Sintia, teman Pro 2.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ya, karena sudah pukul di jam 17.57 waktu Indonesia Timur. Waktunya Faiza mau pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan setelah ini di jam 18 hingga nanti pukul 24 ada Kakak Hen yang menemani kamu. Tapi sebelum Kakak Hen, ada dulu musik planner, teman Pro 2, di malam hari ini, ya, yang akan menemani kamu selama 1 jam hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur dari Pro 2 Jakarta. Dan untuk hari ini yang akan ngobrol di Music Planner, kamu juga mungkin sudah lihat dari Instagram Pro 2 Jayapura, ya, ada Indra Rahadian, teman Pro 2, yang akan menjadi musisi, ya, untuk ngobrol-ngobrol di Music Planner kali ini, teman Pro 2. Oke, kalau gitu Faiza pamit dari ruang dengar kamu. Selamat menjalankan berbagai aktivitas kamu di malam minggu ini, teman Pro 2. Harus happy, ya. Dan besok ketemu Faiza lagi di Spada dari jam 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Kalau begitu, Faiza pamit, ya. Sampai jumpa, stay happy, stay healthy, and stay tune terus. Masih di frekuensi 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Satu lagu, teman Pro 2, dari Afgan, Padamu, bersujud untuk kamu, teman Pro 2.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat hari Sabtu teman Pro 2. Gua akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elana Krisandaru di hari ini teman Pro 2. Woo. Malam minggu nih teman Pro 2 menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro 2 di sore hari ini. Dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro 2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro 2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya.
1: Segini.
0: Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku, dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop, rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya?
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya?
2: Iya, dari SMA. Pernah juara juga di kampus. Dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada, kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu... Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya betul.
0: Oke, oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih, dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh ya, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh.
2: Saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke. Okay.
2: Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas. Gitu. Nah, pulang dari umroh, saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru.
0: Okay.
2: Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Iya, awalnya. Iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, yeah, jadi beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Ya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umum aja, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kalau kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul. Nah,
1: panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul.
1: Ya. Panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
0: ya,
2: terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak
0: solid
1: gitu.
0: Bisa
1: hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya. Gimana?
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa PHK. PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio, ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu, atau
0: guru-guru
2: pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata
0: iya,
2: kan.
0: Iya, ternyata artinya iya. luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Iya, gitu.
1: Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Sana. Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru
0: gitu. Jadi warna baru. Ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Dulu zaman muda aku mainin pianonya setengah mati. Wow.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Gak bisa
0: ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw.
0: Yang mentahnya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor.
0: Yeah.
1: Ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu. Masih ya.
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Dan, seninya
1: ya,
0: di situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi.
0: Iya benar.
1: Dan kita gak bisa bilang bahwa dia gak
0: lagunya,
1: jago main gitu.
0: Benar, kita juga gak bisa bilang lagunya jelek gak gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya, karena bener. Memang udah, ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarga itu memang kan.
0: Dari Timur Tengah ya, di Zanzibar. Iya. Gitu. Nah ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Nah artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wah wow,
1: ya, masuk kan itu. Kan wow banget artinya.
0: Iya.
1: Travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Bener gak? Bener.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar. Dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi.
0: Berangkat
1: ke sana.
0: Oh, iya.
1: Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: General. Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran. Tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Okay. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu.
0: Okay.
1: Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biar pun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya, itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis, ya,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Iya. Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Melodius kan.
0: Iya betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor, yang deep, sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya,
0: karena
1: diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Gak pure diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya mas ya.
1: Iya, itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Oke.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga oke kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio. Wah ini luar biasa aku bilang gitu kan. Aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali denger saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama
0: Iya,
2: sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga mau ke sana lagi gitu.
0: Ke sana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh, luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu. Bikin aku kalau lagi bikin mulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadinya story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Melodi kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat? Nah, mungkin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih pertama kali dengerin sampai nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali. Ini benar Bang Rio nih. jadi benar. Iya gitu kan. Wah, luar biasa sih.
1: Waktu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Enggak
2: messy aja ya. Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau
0: dari Agar-agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Langsung. Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: Kan,
2: saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta gitu, pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat Mas. Gitu. Nah, mungkin apa dua orang tersebut yang saya pertama yang ketiga kali. Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa ya. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya
0: model video klipnya.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan gitu.
0: Langsung disebarluaskan tuh ya.
2: Sebarluaskan gitu kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: Berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan, mantan.
0: Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Dan bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan,
0: maka
1: ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi time song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat
1: terus setiap akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahagandian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML ya.
0: BKPRMI ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan?
0: Betul, banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu. Kita Purnama Sari.
0: Kita Purnama Sari.
1: Lagu Opik. Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talui.
1: Iya.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Ya, nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya di begini, jangan.
2: Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Uh-huh. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin. Ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Nah,
1: saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Ya
1: namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia
0: loh. Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Jadi
2: yang religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak, anak muda. Ini mudah-mudahan mungkin nggak kesampaian di tahun ini. Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga berangkat.
0: Semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri. Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pastinya.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Terima kasih banyak.
0: Mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah.

Nah, teman berdua seperti biasa ya di malam hari ini di pukul 19 tuh lagu-lagu dan juga informasi-informasi bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan untuk mengawali informasi di malam hari ini, teman berdua bakalan hadirkan informasi dari dunia hiburan ke ruang dengar teman berdua yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk info berdua yang pertama dari dunia hiburan yaitu penggemar antusias hadiri exclusive screening Overdoor WTV di Bundaran HI. WTV mengadakan penayangan eksklusif perdana drama Tiongkok berjudul Overdose di Sky Health Trans Jakarta Bundaran HI Jakarta dengan layar LED berukuran besar. Acara tersebut menggabungkan pengalaman digital dan interaksi langsung dengan audiens pecinta drama Tiongkok. Event ini juga menunjukkan komitmen WTV dalam memberikan akses eksklusif konten premium kepada penggemar drama Tiongkok di Indonesia dengan cara unik dan juga egaging. Nah, teman-teman, next info hiburan yang berikut ya. Masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Paramount rilis trailer film Ebenezer dibintangi Johnny Depp. Paramount Pictures merilis trailer pertama film Ebenezer yang dibintangi Johnny Depp sebagai Ebenezer Scrooge dalam versi gelap dari kisah klasik Charles Dickens dan juga A Christmas Carol. Film ini menandai kembalinya Johnny Depp ke proyek utama Hollywood setelah beberapa tahun terakhir dengan Depp juga kembali membangun karir melalui sejumlah film terbaru seperti Day Dinker. Ebenezer menghadirkan kisah Scrooge yang dihantui roh-roh Natal dan juga menghadapi masa lalunya. Dengan film arahan T-West tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 13 November 2026. Nah, teman-teman, next informasi hiburan yang berikut ya, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Mengenal Homer, penyair legendaris di balik film epik The Odyssey. Film The Odyssey kembali membangkitkan perhatian publik terhadap kisah petualangan Odyssey yang melegenda hingga sekarang. Di balik cerita epik tersebut, terdapat sosok Homer, penyair kuno yang namanya terus dikenang selama ribuan tahun. Homer dikenal sebagai penyair yang melahirkan dua karya sastra terbesar Yunani kuno, yakni The Iliad dan juga The Odyssey. Meski kehidupan masih dipenuhi misteri, pengaruh karya-karyanya tetap terasa kuat dalam perkembangan sastra dunia hingga kini. The Iliad mengisahkan Perang Troya dengan menyoroti konflik besar yang melibatkan prajurit legendaris Achilles sepanjang perang berlangsung. Sementara itu, The Odyssey mengikuti perjalanan panjang Odysseus yang berusaha kembali ke kampung halamannya setelah perang berakhir. Para ahli memperkirakan kedua puisi epik tersebut disusun sekitar abad ke-8 sebelum Masehi melalui tradisi lisan yang panjang. Karya-karya itu kemudian dituliskan dan menjadi warisan sastra yang terus dipelajari oleh berbagai generasi di dunia. Pengaruh Homer tidak hanya terlihat dalam dunia sastra, tetapi juga membentuk perkembangan budaya yang pemikiran masyarakat barat. Kisah-kisah ciptaan mengangkat tema kehormatan, keberanian, kesetiaan, serta hubungan manusia dengan para dewa Yunani. Meski sangat terkenal, identitas asli Homer kini belum dapat dipastikan oleh para sejarawan maupun peneliti sastra dunia. Perdebatan mengenai sosok penyair tersebut bahkan dikenal luas dengan istilah Homeric question di kalangan akademisi. Sejumlah peneliti meyakini Homer berasal dari wilayah pesisir Lonia yang kini termasuk bagian Turki modern. Namun pendapat lain menyebut beberapa kota di Yunani sebagai tempat kelahiran penyair legendaris tersebut. Tradisi kuno juga menggambarkan Homer sebagai
seorang penyair tunanetra yang menyampaikan kisahnya melalui hafalan luar biasa. Meski begitu, belum terdapat bukti sejarah yang benar-benar memastikan kebenaran kisah tersebut hingga sekarang. Pada masa Yunani kuno, karya Homer tidak sekedar menjadi hiburan, tetapi juga dipakai sebagai bahan pendidikan bagi masyarakat. Anak-anak mempelajari puisi untuk memahami bahasa, retorika, sejarah, serta nilai moral yang berkembang pada masa itu. Hingga kini, karya Homer terus menginspirasi berbagai adaptasi, termasuk film The Odyssey, serial, teater, novel, dan permainan video. Kehadiran adaptasi tersebut kembali membuktikan bahwa kisah epik Homer tetap relevan serta mampu memikat penonton lintas generasi. Nah, teman Perdua, Next Info Pro 2 ya di malam hari ini dari dunia hiburan yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu masih dari dunia hiburan. Disney Plus umumkan jadwal tayang Percy Jackson Season 3. Disney Plus mengumumkan Percy Jackson and the Olympus musim ketiga akan tayang pada 20 November 2026 dengan cerita yang mengadaptasi novel ketiga Rick Riordan berjudul The Titan Curse. Musim terbaru mengikuti petualangan Percy Jackson, Grover Underwood, dan penghuni camp Half-Blood dalam misi penyelamatan Annabeth Cass serta Artemis dari ancaman Titan Atlas. Musim ketiga menghadirkan kembali sejumlah pemeran lama dan memperkenalkan karakter baru termasuk Nico and Bianca di Angelo, Zoe Mike, Head, Apollo, Aphrodite, dan Hera. Nah, teman Perdua, itu beberapa info hiburan yang dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua di malam hari ini. Dan seperti biasa, selepas dari informasi hiburan, lagu-lagu terbaik kembali yang dihadirkan spesial buat menemani teman Perdua di malam hari ini.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Spotify for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI, for yay info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh.

0: buscando.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Teman Perdua, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu terbaik akan dihadirkan ke ruang dengar Teman Perdua dalam program acara Sapa Malam kali ini, Teman Perdua. Dan sebelumnya selamat malam dan selamat menikmati malam minggu pastinya, Teman Perdua. Di malam minggu ini biar lebih seru, lebih enjoy dan lebih relax buat kamu. Lagu-lagu terbaik dari studio program 2RJ Pura masih ada, masih spesial buat semua Teman Perdua di malam hari ini. So, jadi buat kamu Teman Perdua tetap stay tune di 90,1 MHz.
2: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Perdua, lagu-lagu terbaik masih terus ya Hei hadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di malam hari ini. Dan Teman Perdua kurang lebih 45 menit ya, selepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu terbaik sudah Hei hadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di malam hari ini. Pastinya ya di malam hari ini Teman Perdua, buat kamu yang lagi bersantai ya, buat kamu yang lagi healing, mungkin bareng teman atau bareng bestie kamu, atau mungkin bareng orang spesial ya, lagi healing, nikmati suasana malam minggu ya. Selamat bermalam minggu buat kamu ya. Selamat nongki-nongki juga buat yang lagi nongki-nongki, dan selamat bersantai di rumah buat yang lagi bersantai di rumah. So pastinya ya, buat menemani suasana malam minggu kamu Teman Perdua, lagu-lagu terbaik masih terus dihadirkan ke ruang dengar kamu dalam program acara MLC lokal di malam hari ini.

0: Hi for yay info.
1: Es krim. Es krimnya Bu, es krim.
2: Bang, es krim sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada enggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for yay info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua, malam minggu adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh hampir semua orang atau banyak orang, teman berdua. Terlebih khusus bagi kaum muda ya. Biasanya saat malam minggu ya, saat malam minggu tiba, banyak orang yang hangout ke tempat-tempat nongkrong atau mungkin tempat-tempat hiburan lain ya, dan juga menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Nah teman berdua, untuk mengisi malam minggu ya, kamu bisa coba mabar ya, main bareng game online bersama keluarga ataupun juga teman ya. Kamu juga bisa pilih games yang cocok ya, yang dimainkan oleh semua umur ya. Contohnya mungkin seperti main Ludo, Monopoly, atau mungkin Mobile Legends atau PUBG juga boleh ya. Cocok banget nih buat kamu yang malam minggu gak mau kemana-mana tapi tetap stay di rumah ya. Jadi ngajakin teman-teman kamu bermain game secara online ini cocok banget ya. Atau mungkin dengan karaokean bareng ya, atau nonton film bareng ya. Ini sebenarnya bisa kamu lakukan buat kamu yang malam minggu tidak mau kemana-mana tapi stay di rumah aja ya. Jadi walaupun kamu di rumah ya, sebenarnya ada banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan di suasana malam minggu. Dan buat kamu yang mau jalan, mau healing, atau lagi jalan lagi healing ya, pastinya jalankan aktivitas kamu di malam minggu ini tuh dengan keadaan baik ya. Dan lakukan hal-hal positif ya, agar kamu dapat nikmati semua malam minggu kamu dengan baik ya. Apalagi tambah didengarin program 2 yang terus masih menghadirkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini, pastinya akan buat malam minggu kamu tuh lebih bersemangat lagi.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Live for Yay Info.
1: Banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih. Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan.
1: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

dihadirkan spesial buat kamu yang sudah mulai beristirahat ya. Buat menemani kamu yang mungkin di malam hari ini menjalankan tugas kamu di shift malam ya, seperti para petugas TNI Polri, security ya, Satpol PP ya, Satpam, para petugas keamanan lainnya, dan juga buat para petugas medis ya, dan juga buat para pencari cuan di malam hari ini, teman perdua antara ojek pangkalan, super taksi rental ya, ojek online ya, dan pokoknya buat kalian semua yang masih beraktivitas di malam hari ini, selamat beraktivitas, dan buat yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Pastinya terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RDJ Pura dalam program acara JS Music.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2, tepat di pukul 23:49 waktu Indonesia Timur ya. Tak terasa lagu-lagu terbaik ya, dan juga beberapa program acara sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana malam hari ini di day part yang keempat ya, dari pukul 18 tadi hingga saat ini tepat di pukul 23 udah lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Yang pastinya teman Pro 2 tak terasa juga ya, Hein sudah menemani kamu kurang lebih dari 6 jam ya. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, kurang beberapa menit lagi program Madura RRI Jayapura pastinya bakalan pamit dari ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini. Dan pastinya sebelum Hein pamit juga ya, Hein akan hadirkan dua buah lagu ya spesial buat menemani teman Pro 2 di malam hari ini. So, jadi teman Pro 2 pastinya terima kasih banyak buat kamu yang masih stay tune di 90,1 MHz.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

teman Pro 2 di mana saja berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Program 2 RRJ Pro akan kembali mengudara di esok hari, Minggu 26 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Jayapura.